0: Teaching the work in the Yaman Yoda, pretty deal, the government, Kundam, Tata, Longo Lasco, the Inch, Kornjo, Hatching Gachigi. They don't hand the Giradam, the Mung Chek in the Tirang, Charnabakioni, than the Mugan Sunday, yes, okay. Tendo Yanam Samachi, take an uncanny Kong, who are contained Sonya Nying, the Minka Zunga Quantin, Tonga Dios, who are come the Sajin and Shung Huag, and the work in the Haratomo Tonjo, so Sajin and Tangent Takhjan, Shung Huag, Shung Sajin and the Sama, Yanam Samachi, the Dundarim. Tetan Roda, don't take some bank Sajin and Tangent Takani and Lashua Tonga and Josu Sajin and the Takan Harabakatin Josu Sajin and Lambda, the Shigsu Shikun of Chandi, who curse with Tinatan and Hasigo are contained Sonya, the Great Lamb, the Mung Chek in the Nying. Харна бабки окей. Тинду ярам хсамаг чигэрэн агсэрэн туарка тэг варкэмда гэн данди ин варкэм дин цонин дэг ин гэн цаг баха чэу сэжин дан да. Тэтэн тан да ин ди варкэмда гэн цаг чүрэ чонгжин жосу варкэмда сэжин дан цомчил сэнгэзрэ да. Дин жосу сэжин дан да. Тинду булан гэ варкэмдэрэн да сэжин дан да. Дан дэрэн да ян дам на чи кэн бабкэ он дан да. Ти ханчэн хэн жон дам на чи сиксу шэко кэн дан да. Нэмэ гэн сэн да ёкэ. Tihanchen and Jarmusum, Arna, the Chiton Narchek work, and the Chu Yusuga Tawark, and the Yamshach Sajin and that intro Zartuk work, and then the Sajin and the Lam, the Shiksushik, and the Rayundrana, the Mugchan, the Yosako came, didn't hand them the get lamp, the monk check his name, catching demand about you, Kersako care. Tinto Janamak Samjo, Dingawarkum, the Nanjinik, Tailing Kago, Kapsum, the Saritan, and the Chor Mastruk, Amir Martin, also Lam, Dunnan Lam, the Shiksu Shikun, Chandi Yoka. The Chiranigan, you don't hang work, and the Yangar, Tailing Kanjo, so work, and Dunnan Lam, the Shiksu Shikun, the Machanda Yosk, and the work, and the Golas Ponding Alkundan, Amir Martin, and the Nach Kumbaki, only Tindagan Sundari. Tani acu dah jalan tergantung dengan cokar ni, tongkur ke kap, sung dasar ini dengan hutu jungga, tonghan perlahan dengan di nanti naik ke siksun dan sih kita dalam ketangguhan nak jangan jikoni tiada nangsan dengan kau. Tihan cintan itu anda hutu ni pihan sejen dan ada diwar, kemudian dalam dalam nanti yang cik siksu sih kau mungkin cantik kau rasa kau. Tetapi yang dalam dengan saya sih kau semua saya sih kau dah tak dekik sarjara itu kau. Tetapi dalam hantar dan dengan yang dalam tempat mengcek hisna yang cara bawa kau. Tadi jika terlalu cerita ni, syangcing itu mukor zat itu, syangcing itu mula kena sikit kenyang dia, soalnya hutu zonggar, tara dewa gawar, kemudian itu dengan yang dalam dalam dari sih susu sih kuno canda yoke. Tentu, wujud ni kuantik minyak zonggar, jengja gombal gawar, kemudian sejuna, kurang cinc sih kuno dewa anda sejuna, boja dewa sejuna dewa, kemudian dengan dalam dalam dari sih susu sih kuno canda yoke, macam kerang ni, sarat ni juga niengkan dari yoni. Tentang tentang dari dalam ni semua dalam yang cari nampak yoke. Tentu syangcing dalam gani tuk la kan pihon yang rungkuk war kum dah kualung zonga galang jang kese kuno sejin anda dan diwar kum dalam dalam dah cik siksu sih kuno canda yo kerja tu cingan diwar kum dalam jangan kengapenda cang bagi yang arzint zab zora tang truk ni kita dalam kor koron jujur hajang kacik kita dalam tanda dekat dalam temang cek hisan yang cara nampak yoke. Tentu yang mihun sosia kuku war kum dalam tem show dana cara nampak yoke. Tihanchinani Tukani Saranga Warkum Din Sony Nai Lam Tum Shudana Charna Bakyok Tinto Tanda Yangji Arkum Sudandi Warkum Dunday the Sarani Hara Tukka Kapsung the Sarin Dag near Chikanam Dolum Dany Kudum the Shigwanam Chang Singalakan along Kanjongik Mikim. Tinto Sarani Kabam Sajin and the Sarani Hu Dandi Warkum Dun Lam Tum Shudana Charna Bakyoni Tokani saying Sarkano Sajin Dag Lam Tum Shudana Charna Bakyoni Tinto Shangchin Mulakan Tarjan Shung. Kapsung dengan sablon ke kayun daripada nanti kerana kita langsung sendiri nanti dalam kerjakanan dan dalam kerjakanan lain tiada kita langsung dah okay. Tentu yang war kemudian semai program sekunder semai ini hara ketuk kapsung dengan lamtum show dengan yang dalam tu kudam dengan kerjakan dengan jendera kartung dengan show dengan anda tentang handan dengan lamtum show dengan kacin zaman bab kini tiada kita langsung dari. Tanti cingkatan darikan suami nara yang cuci, tapi siang cingkatan mungkin nak kerana sendu undari. Cingkat cuci tadi yang untuk suami nara kita tenggelar dalam singgah, tapi sani mengcekin dengan suami nara yang dan naga ini tentu nada kerana dalam tu siksu sekuno canda tu kita mengayuhkan. Tetapi jika topor kan soalnya, tapi ni pertanda diwar kemudian jauh kereta zat zat tang truk ni tenaga kor koran juga. Hanya jika kecik kemudian diwar kemudian cerita kita tu, ni mana corang kemudian soalnya orang singgah dan namda dalam cecair cecair sung tetang rugi datang ni hanya jadi naik cik kang bab kau nanda tanda muka tang sendiri ok. Tetapi jika kita seperti lain zat zat tang truk ni tenaga kor koran juga. Hanya jika kecik.
1: Yil kong to shing yang, sa tong to da jing, li ga lhasam ki rum ni zhanpan la song ki batang, xin zim ngak zan tang, zhuk din di shib ji, kori kama lan zim chung tani, rang ni ki ti chul la, ren tong ki shibar sha ki.

0: 当地苏中的科学苏西
1: ཁྱི ཁྱི ཚ་ཁ་དེ་བ་དང་པ་ཡིན་དེ་བ་ཉི་མང་སུན་རོན་ཁང་གཅིག་དེ་དེ་བར་ཅིར་དེ་ཆོལ་ཚ་ཁ་དེ་བི་མང་སུན་རོན་ཁང་ཉི་བྱ་ཅིག་ཅིག་ཅན་པ་དང་ལོ་ཤ་བི་མང་སུལ་ཐོན་ལེགས་ཅི་ཡོང་གོ་གོར་ཤེ་བ་ཅིག་དང་བམ་ཉི་ཆ་ང་ལ་ལེབ་དེ་བི་ཐམ་ཧོམ་ཅིར་ཅི་ཡོང་གོ་གོར་བམ་ཅིག་ལ་ལེབ་ཁང་དེ་བི་ཐམ་ཧོམ་ཅིར་ཅི་ཡོང་གོ་གོར་བམ་ཅིག་ལ་ jajete gorumbum chigitang chabjalalib. Chajang gan chong la rukjur shepi rukhila dini wulan zunga mokan ruu suwa mgitsila zibadang mna zanzig ji shishuk sa doshib shila. Zhuansi giligdang zhuankang shabshi suji sojung bishang. Zhugdi chigi nyamgi ji mangsul zuba zinla. Chongrtag jenga mangsul zhuankang chigitang linam sarvi lije ngimbibshi. Argini shukhtun maalagla dini, caka zhungdi jie qimtsang zhuankang dang mangsul zhuankang nipjalag rambur shiba dang. Shiechen dang meituan suji tigwa jide yekurwa mangwe dici zhuankang da shagdul cil jachi jala liba dang. Yekurwa nyongwe dici shagdul cil jachi shirnga lib. Linam nyamdil tal wulan zhunga mangsul zhuankang dang caka camsur dargur mangsul nyamlin kyadin zadung. Shangli chadin tunzi ji nyamdi la gandu dangwa dang, garchim zhuankang dang, gorin zhuankang abjia dang jikishik zhinshang. Tsiin jimzu dang ca ji ca su chi su, argini litur kamsi tunzi erg nyekha laga sarpishi la, lu shiwi shir cung cal chakhsim ligal. Caka liga mchang shiwi tunzil rintang gura shiwashik dang sayashik la liba dang, kyadin gan chanchung kalab zhichinni. ngaizul marnaxtung lak leishig na dun tagja ba dang, yekurwa matang sayaxim dang bim dun chab zhe dang dung warga nilin si.
0: Dagabi ci nirganyan, culu warga rangchung kal gwenan zung sarji zhugir tukmati jirki ngang zgimbil si. Dekarn dan marpi zhirji jinsim shi ji zhusha zuur shi yuol. Yelgan gbi shabdi nyamjir li sarji hunshun ba ci gwenan saji qimu rin batub si bi lorji ki lanwa yangjir sonim dobi ngomba dang. Shtaymuwa namla siyemgil tebi sarji argini ji sotuna zabji xibhal. Shabji zhugir, mengxu shtolli shibadi, mengzong tarxil shang, batsang shangra jabjung sifshi yobadang, jangzhul makgab jakhu ngabi toftun yunba, mengxu dang, di zada zhangfin yindang, warig najun chung chung jahi su mirna zuwi shtamjil joyo la. Zhugir ki nangdun di, dirib gongmi lorib zhigzawi, jangzhul makgab jakhu ngawa turgang la yongshdi. Amagmang chi losim jigzhig chi sargo lukbadang. Manjil sambang zikchen tang, serbiya nukchun goba, amag mung jigsim jiglan dribi.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Zarsi dambi nyankan namba tena warkumde namba tsugu kama zache kaga lama sonum chidunga langwi paylar zache kasi ni mangla nyamu shikla sanrugshu.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
0: 中国的政治部长孙晓改进的公共投资中等乐德的协议，当日政界从容三十万字政协不认可的动议，动议给了就得劲的。健康欢迎的屠杀争霸等，同理你认这个政界，我们本等谈不拢那么狠。农业强国中央委员，我们本林根那么的，强国的会议，这特区不是你，短期的党政协议，中国的政界从容接力，没变这个。
1: 人错的南极丹顿，这就不熟悉习近平给咱们两个三零年战的节目，各位谁不记得不是？形成了了七那格瓦等，四川和平街给了不用。

0: Tani tereng ge huiluk pi kam thon dak tong yi samchir nga ge nang ge nga wa mu kang le zina. Huiluk nyamchul shi de di thu de da chu gu ge zi. Huiluk nyamchul shi de di thu de da chu gi se gu nang de chi mo zi de. Dem ne a lu ge per ma sil gu shu jin shi gu ge. Nga zi huiluk shi de na mu chal da dang chu an pen sim jie chu sik tong wa dang huiluk pa nim thon dak tong gu ge. Huiluk chui jik san yi dang sam jik dang wi jim din chu wa dang lup jung chulun ri sip jik chu shi. Chukchang, nga chukh gai cha la, nga li pansam chukbi yachha dang, nga li lagbi arghilam adanta jigde huay lukun diwa shirungun gu gazi. Ta, huay lukwe goji zazo huay lukun da pansana nyamchu li ju, di tukta karga wada chu ju, nda da chang ga chanbor si gu ga. Ta, demda alo gi ni matil karga gochu li gu ga. Ta, debka nanga huay cha ga nanga rini yuandin ka chunga, rang langa ngeni, gochuli, laglani, dechundi chungja da hachanga ga chenpuri. Huayna, nga chi luci xinja chanzi la jimchi la zamchi wilagji huayluk roglang chungdashiw di de, changmar huayluk choji nyungwa dang, guwa fya ba dang, jirwa. Sobab chi fya dibjigin chukla, ta na chaptun fya dibjigin chuk. Huayluk fya gu ndadagi nga chur nga li nantin ki zamchi la ronyong fya dibjig ba dang, nga chur jinche mebar huayluk tongjab jie ba, a zhonglik dang laglan songri fya ba, lechul chenbi huayluk ji fya dibjigin yesi.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 就连城那个时候呢，地大太热的样，地做了哈了，地子可能过热呢，啊，冷嘛，他不个地做大就变，就你这就个地做这个，啊，每个地建个连城那个时候，周围周边的地方，那还是特别的，就是你个什么的能干，等什么的，这个给了嘛，卡不了，夜里那样，接着周边的个卡不通的卡不用个，去周边那个卡不天冷个。
1: 这不的，这个你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工的那些呢，主要个拉肯的这些，这就是啥个时间这几十块钱的。你打工的，你打工 ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 마루 세루 정크선부야 마루가 쳐도 좋은 거
0: 마루가 다 닌다 통공다 저한테는 요 맨인 장고
1: 듣고는 좋은가
0: 듣고는 좋은가
1: 야 정크가 쳐도 좋은 거
0: 정크가 된지가는 다든 요 손나
1: 요 손나 죽고는 좋은가 세루가 쳐도 좋은 거
0: 세루가 뒤 간선대로 저 기술이 가지다
1: 르그고는 좋은가 마루는 드 정크는 요 세루 그뜻네 뭐 원래 세루 가르고리다 그거든리야. 아까 같은 마루 가리 시라 정크 가르고리요. 정크도 가르고 그거든 완니 세루 가르가.
0: 영
1: 정크 가리 시라 마루 가르고리요. 달이 영 그거든 마루 가르고 그거든리 뭐.
0: 뛰어들죠.
1: 야더니 저와 선바모뇽고.
0: 오예.
1: 저와 선바모도고 진희권이 도와든저. 야튼 뒤친데 다도와 그 치더. 길긴 뒤친데 다도와 그 치더.
0: 아, 저튼 뒤친다 가잖아. 다 저다 저하고 시스템들이 시든 간지네.
1: 리다 저튼 뒤친 저하고 지치그래 못 하는가? 지든다 고이놈이 저튼 뒤친나 다 저하고 지치그. 어? 야다 길긴 뒤친 남자.
0: 길긴 뒤친다.
1: 아 저튼 뒤친 지금 마튼 공도 그래야.
0: 맞다.
1: 나와 또하긴 오르
0: Japanese.
1: Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese.
0: Japanese.
1: Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese.
0: Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese. Japanese.
1: Saya juga ke tengenara, gergen ke teaching dah tertawa kenyam juga ke mereka. Gergen teaching so gergena kapati tang. Eka wak saya atau wak taro kochi wak tani ergeni khifsha hatta wak sih topjong yokai kujigno kuatin sih kyu teaching dah temjus sih gergen so kapati tang. Tamo ena sih gergen ganeri ya gergen ganah saya sih kubda mereka. Terus. Atau
0: wak sung tarang teaching dah tonton na.
1: ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ལོ ཏོ ཏ ཁི གི ཁོ གི ཁ རོ གི ལ ག ཉི ཁ ནག ཁོ ཁུ ཡི དལ ཡི གི མ རོ ཏི དང ཏ ཆི གི ཏི དང ཟི ཁ གི ཁོ གི ཁ རོ རེ མོ ཛ ཆི ཁོ ཨ དནི ཉི གི ནག ཁོ རེ མོ ཨ ཡི གི མ རོ ཏི དང ཟི ཡ ཡི
0: གི མ རོ ཏི དང ན ཏ ཨོ ཟུ ཉི གི ཤེ མ ཨ ར ཡི གི ཟོ མོ ཏ ཨེ ན ལོ ཟོ མོ ཅང ཏ ཨེ ན
1: Tamar, tamar, taga, ni cho sha kuni, nyaga na kore, nyaga gan dugu na kore mo, xogu karo re, tango mo re, khel mar go, kap tsik mar go chunda. Ole, kirgi ta, songi xogu karo gila ka ta, yegi, di, nyaga na ku kui, naqca na ku kui dali ta, yegi gmar po ti tang zgiya. Akhiga. Tadam akhiga. Tam akhiga. Я данг чу каркун его дина нига титуллары тонгук. Данда чин данг жигма хинумни ди кырга нега ду наку кузга хугу карурела. Ти тангада еги марпу та мара жигма панру пози. Еги марпу тенига титонри ду марпу индон мари еги марпу зно тенига тенига титонри та хигази.
0: Ой ай.
1: Я тани та чупу ᱛᱚᱨ ᱱᱚᱢᱩᱨ ᱱᱚᱢᱩ ᱠᱟᱭᱟᱝᱨᱟ ᱜᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱨᱮ
0: ᱠᱟᱭᱟᱝᱨᱟ ᱜᱚᱵᱡᱮ ᱛᱟ ᱟᱥᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜ
1: ᱛᱟᱱᱤ
0: ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱤᱱᱮ
1: ᱨᱟᱢᱟ ᱟᱨᱤ ᱟᱨᱤ ᱠᱟᱭᱟᱝᱨᱟ ᱜᱚᱵᱡᱮ ᱱᱟᱛ ᱪᱩᱨᱤ ᱭᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱩ ᱧᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ
0: ᱪᱤᱵᱡᱟ
1: ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱴᱚᱯᱩ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝᱜᱟᱱᱤᱣᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱜᱚ Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh
0: yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Oh
1: yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh 디젠트그초 렌츠능아시고노 그 노나지 그초랑 키근 롱조고망 초고로 자레 딘조마뇽 장군데 장고레 요게 또 장고요나 지지 장고데 저완 저고노 그 갑토가라 믹시치츠 코리 샤르가테 고노 그 갑토가라 믹시치츠 코리 이너디 장고 영조보야 집자타운 손지나요 바이처 달로 자란 딘조마뇽 장고 더바 이당난 딩이 타니 믹시츠가 지 저게리 오늘 디 장근이 그나바

0: olo chung tsigla ngom tsir rin dabji yag zizi. Tandu lo lo dina wang wang ga china. Xugul hong matzang adil chul lo yung pang ni. Anyan tsig kche tsila sarwa dira shug rig zizi. O chung tsigla ngom tsir rin zi. Da o chung chih tsigla gha sugunu. Tsigla gha la shi tsigla gha tang nang tsigla gha zi. Ata anyan gha la sukha lan jina zi kukan di shi tsigla gha sani. Nang tsigla gha sugunu jina zi kukan. Nung kesilangan, sengaja cik sumber bayar lagi cuni tang, adi ini lusum, dia laku nasi. Tapi ina tan di gini nasi kuah, di ta ngom cerewat kesis. Cuma ngom cerewat sukuno, ngom cerewi jin nasi kuah, davja gini nasi kuah sukses kuah le. Tapi jin nasi kuah naik cepat jitu nasi. Di lan jin nasi kuah, tandul ke alu tang tempa, hirup tang tempa tu kundi. Wangwa gizh gizh gole. Ya, diya tandul ke nangni shukulung jiyang jinaaz kuga manu dukhundi matzang yin jinaaz kuga adil wang diga jinaaz kuga gizh gole diya jinaaz kuga yungsa pangwaa tiga zinari. Yungsa pangwaa sikunun diga nangda suwa jinaaz kuga wajung sikilaga zi dika makata tangsang ina jinaaz kuga xie sikilaga di kunala ku jiri. Tamung yi rikini diya jinaaz kuga kundari. Diya jinaaz kuga tawarim dopi Aludin chi khirib tam chepo. O, shukulung chiang mela. Shukulung dukhundi ta nina zhukwa pangi. Ta ganyan cik chachil dukhundi ahankuri nina zhukwa jikhir iga zile. O, joji diri. Di ta nina zhukwa joshi kalakani. Dabjawa, mi tuk palma tang. Mi tuk palmi khtangi nina zhukwa vangwa tang. O, ta nina zhukwa matzangi nina zhukwa odatul. Di nina zhukwa yungsi pangonu ga khchemi cil khsarwa. Sertek cikunu, orang dukun dia, tak cukup syukur izi. Orang mana dukun dia, tiada jenazah cukup syukur iwasi le. Jauh sini jenazah cukup tiada kena jangan diri. Jika tiada orang yang naik terpa diunu, di ngom ceren dapja sukunu ke warga jenazah cukup naik terpa tang. Ya aludin orang wang sukunu ni ke warga jenazah cukup naik terpa tang. Syukurun masing atau terus sukunu ke warga naik terpa. Anjir cik, jauh sini ni ke warga jenazah cukup naik terpa. Di hadir leta, usuk sukul jono di tabes gila.
1: Adi is kitchen.

Yang ada mudi, yang jauh nadi mohon jauh si. Adan tercuri ngodori, yang jaga sengkep jenah campa tada sengri. Yang asok mama yulota ngerjiga rukun tuari. Yang kedih demu kini jauh kade demuri. Yang jauh nadi mohon jauh kam tanah sedam tanri. Yang jaga nyenggut jauh sedeta tada sengri. Yang sek mama yulota seru rukun tuari. Cor kedih demu.